好像是

愿今天的阳光带来新的希望，愿每一步努力都有美好的回响。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ni nabar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM klik PNB saluran radio kesayangan bi. Dongkom yoso, Sabah BFM siaran sama. Nimpo dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Ba, pungkat nakom. Runsai nakite, dah nakom nempera saya. Runsai nakite, pungkat nakom.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik Bojo 40 tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebok ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dari nakan yang sedang bersama mekali kita tak kemuap tu, dong lupa untuk link jomo nutan. Yono kita akan niar FIFA 2026. Untuk jadual maung, kamu boleh ngendak tak pukul nanti suwa Arab tu tu pukul 1 tu Germany ngelonon Kyureko, kok pun pukul 4 sinsaung pun Netherlands ngelon Japan, setarus ni pukul 10 Sweden kok yin sih Sweden kok yin sih kok ya Sweden kok Tunisia, kok pun tak pukul 12 langlau kote pilih nato kang latatku salah nat kang masalah lagi kok ngelonon Ecuador. Jadi kamu boleh ngendak ni minggu, kamu boleh ngendak ni semimun datus 4 sekolonan Piala Dunia FIFA 2026 tak saluran TV OK Sukan Plus kopan tak RTM Klik. Jadi sin-sin lagi mitu yang niat lagi boleh ngedownload RTM Klik, download bino RTM Klik tak telefon bi. Kok jadi sanang lebih ngendak bul minggu-minggu niat payah memiat TV, niat payah ngangkat-ngangkat TV, download bijo RTM Klik, kamu boleh ngendak bul. Momon tak RTM Klik. Gogo bijo tak Google Play Store, type bi RTM Klik, peluak no RTM Klik, kamu boleh ngendak bul me. Okey. Jadi harapan ti bongon dinakan tak kemap tu, maklum no, minggu le minggu tungan memiat. Jadi amun kam lah ian pasukan sokong bi macam debui iko bana penyokong Brazil kau tapi eno rezeki net terati ti amun main tu kau jadi amun kam ian sokong bi kau jadi susu kasang tu berani assalamualaikum DJ waalaikumsalam terima kasih ngendak live tu yang abar dong lupa tap biskin tap kau pan share bi lagi live tu supaya ramai lagi beli bersama-sama kau kita kau ni yang nukung yang si masing-masing kau anu ni kau penian ni jadi un yang nukung Portugal Sun gay molo aku se nantu se ko tu abang amin tu polis tu jadi follow bi barannya assalamualaikum DJ waalaikumsalam jadi ian jo bang dinakan amun kam maku lagu komen bijo lagu yang paku bime insyaallah akan pelingki lagu-lagu yang pinaku yang ni lagi bagi komen yang ni lagi bagi follow dong lupa untuk share aku nukung DJ jo begilah warulah alap amun nukung aku boleh aku tapi aku ni main bol pilih nukung aku yen paku no lagu boleh.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.
3: Ya, dinakan-dinakan, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana yang sedang hendak kami tak live TikTok. Terima kasih, dong lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu, kau pun dong lupa follow. Kerana amun follow, sandang lek bingin dah live tu lain kali. Kau pun mana tahu ingin mangku lagu, ingin nuju salam. Kamu boleh, thank you. Terima kasih, Abang JJ Syam. Kamu boleh mentekau salam, kamu boleh mangku lagu, kamu boleh tilau-tilau abar, kamu boleh nuju-nuju lagu, kam buli bulian lagi ya. Kam buli buli se ogo-ogo. terima kasih. Kam buli se ogo-ogo, buli tito-tito kok. Yang pedi atai buli sanang atai, yang susah atai buli rungai atai. Rungai atai pun buli ya. Yang kepedian ala pedi ni, yang paning ala paning ni, yang lengan tu ala lengan tu ni, yang nyon judu ni, bulis temu judu mi tu. Mana amun kam rajin-rajin mekale siaran tu, kok kam boleh nemu judu tau. Tapi judu ni niat kita lah kok. Kena kadang-kadang amun mekali soro, inginlah mekali soro kulek judu kok. Kok aku tu marak-marak judu kang tilau lagi bong dinakan tu. Kau lagi nyaun kok. Bacam betiru seku tunang. Maku maaf niat teko ngogo. Kerana lain kali boleh ni ubah sada anu majlis tunang tu. Bolehkah tunang tu pukul 7 sinsaung? Supaya aku sempat ngendak tunang. Amun tunang tu kemuap, memang nak teko ngendak lah. Kok boleh kan ni ubah dok tunang tu pukul 7 lagi pungkau, pukul 4 lagi pungkau no. Sedio no. Dong no kemuap-kemuap baru buat majlis tunang. Niat tiogo. Kok aku mendangai no bangun tunang sek-sek tu niat tiogo. Kawin sek-sek tu. Lepas saya amun kawin dong no ngagat pengantin tu teko. Bek ni songom tu so sanding. Law eh mapi songom baru sanding. Boleh kau ke? Tapi ni boleh kau ni yakit ile anu. Bongon meti to. Oh. Jadi ia nen pun ucapan tahniah lah tak sekku tersayang Nabila kau pun badi yang kawin pun tunang betiru, semoga berbahagia selalu bersama kau jomo-jomo tersayang. Doa ti semoga sin-sin yang kahwin minggu tu bahagia dunia akhirat, kulit anak lawak-lawak. Kau macam aku lah kau. Peluang-peluang anak keluar DJ Azmi lah. Syukurlah kam. Jarang-jarang peluang anak keluar DJ Azmi. Sin-sin peluang anak keluar DJ Azmi. Mesti ia peminat siaran sama bana-bana namun terlampau kau. Tapi ini pun ucapan tanya. Tak mimo dinakan yang kahwin minggu tu. Kau pan ai Bobby yang kawin minggu tu, kau pan mungkin yang ingin kawin buan tu unkah yang ingin kawin buan tu, yen pan ucapan ti tahniahlah engkam, kau pan lagu tu untuk kam.

Ya, dan terima kasih kakak bersama makalai siaran sama Alip Alap Bana 6.4 minit kemuap. Kakak lagi bersama makalai siaran sama Alap Bana. Terima kasih yang sedang hendak kami tak live TikTok kopan, yang maku-maku lagu tak WhatsApp kami 0 di kau siam 4 siam 0 P2 wow P2 wow. 4.23 minit kemuap, dong lupa untuk ngedownload RTM Click untuk kita somo-somo boleh ngendak FIFA 2026. Sian kumpulan sokong B. Jadi ndak bi kumpulan-kumpulan yang ya sokong bi. Jadi kamu boleh download bi RTM Click ataupun boleh ngendak ni ta Sukan Plus ataupun TV OK. Yang boleh ndak tiba-tiba tak Sukan Plus tu ulangan sekolonan tak kemuap tu boleh ngendak ni tak Sukan Plus. Okey. Jadi tak mengenakan yang sedang anda live di TikTok. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih yang share-share. Terima kasih yang puan bayi follow-follow. Barat ni, bolehkah maku lagu anak buahku bayat ni tantu? Bolehkah maku lagu ka? Buli maku lagu ka anak buah bayat ni tantu? Bayat ni tantu? Lagu siana bayat ni tantu tu? Cuba tabang dok aku memiasin penyanyi ini bayat ni tantu. Amun alap no tantu mungkin tertemu ti. Amun bayak ni tantu tu kurang pasti aku sian penyanyi bayak ni tantu tu. Cuba kamu tabang-tabang doh aku. Sian penyanyi bayak ni tantu tu. Bayak ni tantu ke alap no tantu? Agatilah.

Terima kasih Dina kan kakak bersama bagi kakak bersama mekali lagu-lagu tak kemu waktu begini sini lagu buj. Ha. Kita main nekot-nekot lagu bertiru. Sini yang boleh kau tekot baru maku lagu. Jadi sini momon jawapan salah. Nyaun yang jawab bana-bana jawapan ni. Jadi setarus ni kita nekot lagi tajuk lagu tu. Okey. Sedio ah, sedio pen. Okey, sedio ah, next ah, sedio pen, sedio telingo, ingotan, mesti mana-mana tajuk lagu kok pensien penyanyi ni. Okey, baru no buli kulit hadiah coklat. Okey, lagu seterus ni tu. Aku ingin tajuk lagu kok pan penyanyi ni sian. Okey. Sian salah, ni lestik telingo ni mesepo. Sian bana, chat bi aku. Isak, dua, telur.

Terima kasih kakak bersama Mekalai siaran sama Alabana 47 minit kemar. Terima kasih yang sedang Mekalai. Kau pun ngendak kami tak live TikTok tak kemar tu. Yang ni pun semoga senang-senang atas selalu bersama kau kami tak kemar tu. Jadi untuk hiburan ti lagi tak kemar tu. Un barang ni pas no kami DJ. Okey, dong dok pas, dong dok, dong dok. Un lagi canbi, un lagi dikau lagu tu. Last lah dikau lagu tu bana-bana no. Amun bana-bana tetekot bi memang kam mantap bara anu Ochimaru. Okey lah, lagu starus ni tu iya nah kaja pikir do aku lagu ngo. Amun lagu nan terlampau sedih, amun lagu nan terlampau rancak, amun lagu nan kang turi kam, amun lagu itu tu kang terhati bi tajuk ni. Okey nan lah. Kajap bangan peminat-peminatku. Peminat-peminatku ah. Kajap kan bangan peminat, kajap pemi aku dok lagu go.

Ya ya ya ya ya, terimuno di iyo adalah penggantiku. Iyo no boy penenek le iyang emak no. Pakuku di engkau sayangi no iyo. Dokon kau ngesayangan aku dedau. Dong sekali kau mekerat atai ni. Dokon lek nu mekerat atai ku betiru. Amun aku mau lagu sumbang jadi bosok jo lirik ni. Okeylah. Lagu seterus nih.

Ya, dinakan di Kopi Oso pukul 5 kemuap kita akan mengkali abad-abad di Melas. Selepasnya kita akan meling lagu-lagu yang pinaku lebangan dinakan ti. Jadi, jangan lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Alabana.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Reserve Biosfera Kinabatangan menengah usaha melioro alam sekitar. IEM Sabah Senegina melan inovasi pendigitalan KOIR 4.0. Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Pemasyuran Reserve Biosfera Kinabatangan sebagai Reserve Biosfera kedua tak Sabah jadi dembuak lagi pengkolehan penting diam usaha melioro alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Marak, pengiktirafan UNESCO mengebuktian Kinabatangan anu mekebiak lebih 410 hektar pengen rego biodiversiti ko ekologi anu langa. Datuk Haji Jinor Marak bagi tak sampangan ulang tahun ke-10 Reserve Biosfera Banjaran Kroker ko pemasyuran Reserve Biosfera Kinabatangan tak Kota Kinabalu. Beliau marak Sabah bertiru antara pemelan bok-bok perlindungan alam sekitar engkau sikot lumpuk pedatus tungan daratan ni. Ni wartaan sebagai kawasan terlindung sepenuh ni TPA. Sabah pun kakal sebagai penyerap karbon kebersih bok-bok lat engkau numbang kira-kira lumpuk 6 pedatus nang jumlah pengasingan karbon tak Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah Senegina endok melan inovasi kau melingau penerapan revolusi perindustrian ke-4 IR 4.0 talatu. Usai terposok no mekemaju kejuruteraan digital infrastruktur pintar kau teknologi gadung dia menop Sabah tak tungan anu alap diam ekonomi masa bunda. Seginaan penateko lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor tak maidan mangan songom ulang tahun ke-15 IEM Sabah tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ni benoso lek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Datuk Haji Pan Arab IEM Sabah tarus merun jurutera anu gaik kojo cemerlang nang segi teknikal tapi pan pengen pikiran anu tio. Engkau pun ngentan erot etika, engkau pun tanggungjawab, engkau profesional, berdaya saing tak peringkat global, niat ngiro ngembanan keperluan tak Sabah. Perintah Lat selajur ngiktiraf pengamal media tak Sabah sebagai set strategik penting diam menteko dasar kau kejayaan penanggungan tak lah Jomo. Komitmen penerun narusan pemenikan tabangan untuk penganjuran Maidan Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA 2026 tak datus RM10,000. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Marak ia ngeruap pengereguan terodop peranan media dia mengelaporan dasar hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ engkau lebih pengen kesan. Entah ni tabangan Bangan Jomo mengkulik pabaran anubana. Datuk Haji Jinor Marak bagi tak masa ngerasmian KPA 2026 tak Kota Kinabalu. Teks Arifan ni pernah terkolek pembantu menteri tak Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai. Datuk Haji Jinor berharap penganjuran KPA akan terus jadi tungan untuk pengamal media untuk ngasilan karya anu pengen kualiti langa kok muan kelapan tak Bangan Jomo engkok semimoni. Sementara Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Maria Doksil diam Arifan Nimara. Perarian Pesat Teknologi Kecerdasan Buatan AI ko media sosial bertiru jadi antara cabaran diam industri kewartawanan. Diam matongan pemetekuan pabaran anubana ko pengen integriti tak Bangan Jomo. Kelingawan pabaran diam digital tak masa tu nembab Bangan Jomo makin susah didiri antara fakta banah entawa abarnya banah. Engkau integriti laporan kakal jadi asas bok-bok dia matongan keposoyoan Ban Jomo terhadap organisasi media tarus peniloro.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Peruntukan RM250,000 nabang menuan keperluan sekol tak sepitang. Bukti kesudahan perintah persekutuan dia mentagap sektor pendidikan tak tungan terbiak. Peruntukan lingau ini umum oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tak masa ngerasmian Sabah Sultan Madani Link tak Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sepitang. Puan Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa Marak peruntukannya akan menteko nang Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang kok Pejabat Daerah engkok kerjasama unit penyelarasan pelaksanaan engkok Pejabat Parlimen Sepitang. Engkadiman engkau pu terbiak akan binuat dia matongan keperluan anu perlu binuanan keutamaan endok peruntukan pejabat terbiak kulit penakai sealap ni engkau langah. Pendidikan perlu selajur jadi bok-bok anu enggo ngeru asas penting dia penanggunan lat stud engkau aspirasi Malaysia Madani. Pendidikan ko ekonomi Banjo mau Brunei tak Sabah selajur penetagap. Ia antara pengendalian lebih kepimpinan Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS untuk penggal bau sesi 2026-2020. Wow. Presiden ni Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara jenang inisiatif ni rancang dia mengkulik maklumat terposok no nang yayasan dan sanak. PMBS not ingin maku peruntukan perintah lat. Dia menangun dembuak bangunan untuk kegunaan persatuan sebagai tunggan aktiviti kebudayaan kok kesinan tak Jomo Brunei. Beliau marak bagi bonyo mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali PMBS sesi 2026-2020 tak Kota Kinabalu. Nut ni rancang usaha narik lebih iko puk murak dok nutan persatuan terposok no cadangan merun saya pemuda kok beliau wanis. Kekurangan pekerja pertosan dokon ko doktor hota hospital ni harap kol ni atas engko lingau khusus ni tak tungan pedalaman. Ketua bagian gagasan rakyat Tambunan Datuk Victor Peter Paut Mara, hospital Tambunan nut teruak kesan engko kekurangan pekerja pertosan. Ngambut nebab petenai terpaksa nut barisan seawal sensaung ko ngagat beta untuk mengkolek rawatan terutama ni tak masa puncak. Ngarip tak pengabar tak Tambunan Datuk Victor Arab Kementerian terbiak kulit muat pemelupusan paling alap dia menguatasan isu eh. Dengan adalah ni laporan Rai Panu tak masa melan aktiviti riadah tak suang tambah tuan tertemu Rai Ngemban sinsaung sini. Mangso Ebne Lasmel 24 tahun Rai tertemu Lai Banjomo kira-kira pukul pituk sinsaung tak lau kedua operasi memiah kok nelamat SAR kira-kira dikau titik 2 kilometer nang tungan mangso ni lapuran rungai. Nut Jabatan Bomba Kop Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mangso penesion rai penanut le arus oyo buet tak masa bandi bersomo bangan se kemuap dilau. Mayat mangso ni sahan le puk polis sebelum peneluak le buk bomba makai pengusung ni diden tak polis untuk tindakan selajur ni. Usaha penanggunan kekuribul tak diak selajur penetagap. Narusan penganjuran simposium kekuribul Lat Sabah, simposium jadi tungan dia mengkadiman ala tujuh bau penanggunan kekuribul Sabah khusus ni dia merun lebih iko bakat engkau pan persatuan kekuribul daerah. Dia merangka pensikotan lebih alap dia penanggunan sukan. Dia masai Rafi Mara kejohanan Rhinos Cup akan penelan tak sepuak Julai bunda. Kejohanan ni membiak tungan nang 26 daerah engkau pukukuri anu alap pengen peluang wakilan Sabah tak Liga Remaja Kebangsaan. Dinakan sebagai penombol bertukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Rizab Biosfera kina batangan mentengah usaha melioro alam sekitar. IEM Sabah Senegina melan inovasi pendigitalan ko IR 4.0. Bagaimana abar-abar di Melat ke Mabtu, abar di sini besi nunting Lek Doni Ijom dekat seksyen berita ehwal semasa kok penhasil terjemahan Al-Rasdi Drasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah, ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno, muat kealapan, ngogo kejayaan. Merot lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kok pan no kiti, muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Dongkum tinau. Dongkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B. Saluran radio kesayangan B. Dongkum biasa. Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nina Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan mengalir siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dan kami berkasih kakal bersama mekali siaran sama. Siaran sama Alabana. Terima kasih Tak Mimo Dinakan kena kakal bersama engkau kami Tak Kemam tu. Edisi 14 Jun 2026. Yang si tajuk lagu Ruby tu. Engkau dikau. Nantu tajuk ni daling-daling. Balik Dinakan Tilaima. Assalamualaikum Yan Abar. Waalaikumsalam Dinakan. Terima kasih yang sedang hendak live tak TikTok pan. Terima kasih pan yang sedang mengkali. Assalamualaikum di Jazmi. Maku lagu Minggu Barat Dinakan Ti Mazlan. Yan Abar Dinakan Mazlan tak Kota Marudu. Ko manakah? Yan Abar Dinakan-Dinakan Ti tak Tuaran. Sihatkah jomu Tuaran? Yan Abar Dinakan Ti tak Papar. Dinakan-Dinakan Ti tak Kudat. Dinakan-Dinakan Ti tak minggu lagi Pidas. Dinakan-Dinakan Ti tak Tawau Sempurna Lahadatu Tak Keningau Tak Sipitang. Yan Abar Dinakan-Dinakan Tak Sipitang. Yan Abar pun tak Dinakan Ti tak Minggu lagi Dinakan-Dinakan Ti tak Kota Blut. Rapan Ti sanang-sanang atai tak kemuap tu. Okey. Yan Abar Dinakan Ti tak Bofat. Wow, terima kasih. Tak Tenggilan, tak Gentisan, tak Kuala Penyu. Ramai sedang bersombong kok kita. Terima kasih. Semoga sanang-sanang atai momon Dinakan yang sedang bersombong. Okey. Un lagi lekat tak Sungai Damit Tuaran bersombong kok kita. Un lagi barat ni Jomo Tawau hadir. Terima kasih Dinakan lekat Tawau. Minggu lagi. Lekat minggu lagi. Yan Abar Dinakan-Dinakan Ti tak Sendakan. Sihatkah? Dinakan-Dinakan Ti tak Dembilak Selang. Tak Semenanjung. Tak Johor. Tak Penang. Tak minggu lagi. Tak Ipoh. Handsome-nya DJ Azmi memang. Alhamdulillah. Terima kasih. Dong muji-muji. Terima kasih Dinakan tidak minggu lagi ya. Tak Darau. Tak Rempayan. Rempayan tu Rempayan Menggatal un. Rempayan Kota Blut un. Anda Kesangor Dinakan. Kok betul ni nat Anda Kesangor. Selalu nat kok. Dinakan-Dinakan Ti tak Minggu lagi. Jangan lupa untuk tap screen. Share bila lagi live tu. Minggu si gulai rebung kau labu ni ding liking eh. Dinakan nantu dong bagi Dinakan. Ni alap bagi. Kerana kau tu mekepunan jomo. Bila kau mekepunan jomo, amun aku labu bakat, paksa kau tuaku sama-sama supaya kita labu. Okey. Ini pun ya memang uran-uran tu ngambana mangan rebung. Kok pen sambal lodoh. Sambal lodoh lagi nuring lagi. Baru no. Aineh. Aineh dong no seneri tak bana pasal mangan-mangan. Kiti mekale lagu-lagu yang pinaku tu. Agak-agak bi lagu Ian. Mesti kam ni ngerati kok. Sebab aku ni bemeling lagi. Bana DJ kau no nombor satu. Alhamdulillah. Bana pelingin dok lagu. Rapat rebung. DJ. Indok. Ni habis-habis semua sini. Tilau tu. Okeylah Dinakan-Dinakan ku semimon. Mulai KB kita ba. Singgahin aku pitu. Okeylah Dinakan. Untuk ngalak-ngalak ngintam ku mulai KB. Jadi lagu tu berpina aku lek bangga Dinakan ti. Jadi semua-semua no kita nangis semua-semua kok lagu tu. Ian kata tajuk lagu tu. Ni aku marah sebab kan momon campin-campin dekat lagu. Okey. Jadi kita berlagulah sama-sama engkau lagu tu.

Ya dengarkan amun teko nibau, amun teko umurku barat ni, dong kau lupa nibau aku. Wow wow wow wow wow, pedih lah, pedih-pedih bana lagu-lagu tak kemuap itu. Kok, tapi sini, un request DJ maku lagu Iranun Bulika. DJ maku lagu Iranun Bulika. Iranun kok mu tak kebi pan ling ni. Kok gay maku lagu Iranun lah dinakan. Sebab nani kita itu somo jo. Kok cuma basak ti jo ali. Kok tungan ti somo jo sebab nani. Kok pun unpen kita itu sama tapi segul-gul pun kok Iranun kok. Jadi dinakan. Jarang-jarang kita kok, jarang-jarang kita mekalai lagu Iranun kok. Bana kan ya? Ini pun guys, selalu asal pelimpas ngendak tu. Belok-belok lawak bana jono kita tu minta diam konti tu nindak-ndak. Okey. Dong nak terlampau ikut bertutur kita mekalai dok lagu tu. Aku berbekalai lagu tu entedol lah weh. Jadi aku ingin mekalai lagu tu balik. Tapi aku ingin ngeratiin maksud. In maksud lagu tu. Sin yang boleh meran aku maksud lagu tu. Kok kadang-kadang kita paham, kadang-kadang guy memang paham like ti kok betul-betul, tapi kita kadang-kadang un paling nak paham. Inilah guntingan tu betah no. Eh I know dong setiap pasal guntingan cuba pekalai ti lagu tu. Tapi beran bi aku in maksud lagu tu, okey? Sekejap, pekalai ti dok lagu tu.

Ulam. Okey aja. Ejolah serati. Ini yang penting, terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama. Jadi dinakan kita tak torong-torong siaran no. Sadar net sadar ti. Rupanya kita un lagi 15 minit. Okey. Ya, sebagai pendomol, tolong buat lagu lagi untuk kami yang sedang bersama mengkali. Harapan ku mohon senang-senang atai bersama. Tak ku waktu. Yang ni pun amunun salah kau silap. Kiti beragam-beragam jo. Yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kau pun muat alap tak jomo. Baru no alap-alap eh. Akan tekong kiti. Jomo minggu kau DJ? Aku jomo. Jomo minggu aku? Kau nak ngerti aku jomo minggu dina kan? Aku jomo. Jomo sanang. Okey. Okeylah. Jadi sampai itu je kita bersama-sama dina kan. InsyaAllah maung kamu akan bersama kau DJ. Sian maung ah. Ah DJ Fatin. Kamu akan bersama kau DJ Fatin maung. Kamu boleh maku lagu kau pada menteku-teku salam kau DJ Fatin. Okey. Okeylah dina kan dong tutur bana lagu tu untuk kam untuk kita. Yang tu? Untuk kita sebenarnya ataiku tu ingin mulai KB tapi mau kerja lagi. Jadi oleh kerana kerja mau jadi niat nak mulai KB. Jadi kau minggu aku jata atap. Okey bye. Assalamualaikum dinakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habbal-Habbal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala Mustahak Habbal Lahat Kuhab Iti Reserve Biosfera Kinabatangan Mahogpot Usaha Amahilala Alam Sekulibot IEM Sabah ni Soho Amimpin Inovasi Pendigitalan Maka IR 4.0 Habbal minta dana. Pamantugan Reserve Biosfera Kinabatangan selaku Reserve Biosfera Karua Masabah menjerida kayu lagi kejayaan mustahak lahat Mariam Usaha Amahilala Alam Sakulibot. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor ngahaka pangiktirafan UNESCO inan maka buktian kinabatangan ia kaluhaan nah labi 400 sangpuk maka tulung ngibu hektar inan taga biodiversity maka ekologi halgaan. Datuk Haji G. ngahaka butih masampangan sukup tahun ka sangpuk maka ruwa Reserve Biosfera Banjaran Korka ma pemasyuran Reserve Biosfera kinabatangan ma kota Kinabalu. Beliau ngahaka Sabah butinaani antara amalutan bahala mapanganjagaan alam Sakulibot maka nekot 300 kawasan rea dibantug selaku nionan kawasan terlindung sepenuhnya atau TPA. Sabah Ruisab Nata selaku anob sub karbon lisin utama manegara maka maka tawang jajahan 300 min heka pavida-vida karbon Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah Nisoh Ako Amimpin Inovasi Maka Amalakasan Pemaujuran Revolusi Perindustrian Keempat atau IR 4.0 Malahat ITE. Usaha inan pasodna amaujud ke juruteraan digital infrastruktur pintar maka teknologi hijau ako maka patob-tob Sabah maka tob-toban ahogpot mariam ekonomi masa sinong. Panahuan inan min Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor mamairan magkakankakan sangom sukup tahun kasangpuk maka lima IEM Sabah makota Kinabalu. Teksiling na ni pasampai hek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Datuk Haji G. asa-asa IEM Sabah nui maka paluas jurutera anu inggai hal asang lit min soal teknikal maka apas lod magakal. Sago Ruisab matotog amalut ma etika Ruisab bahala boturu profesional sadibin tapangatu maka bahala bahata global umbal minsan hampul-hampul maka perluan Sabah. Pemerintah lahat nuyemuan pangiktirapan tuju pangamal media ma Sabah selaku sehat strategik mustahak mariam ma sampai dasar Ruisab kejayaan pembangunan lahat tuju rakyat. Kainagunan inan pinandaan mengkasungan katulungan ma pemelanjalan hinang mairan anugerah kewartawanan Kinabalu atau KPA 2020 makonom 700 sangpuk ngibu ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor ngahaka inaani yana heka unlog tujuh bahala media mariam amahog angalapolan dasar hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ labi mampan minta dana makatawang rakyat kolek maklumat analua. Datuk Haji G. ngahaka botehe hinabu perasmian KPA 2020 makondom makota Kinabalu. Teks hiling na ni pasampai hek pembantu menteri tuju Ketua Menteri Datuk Johniston Bangkuai. Datuk Haji G. asa-asa pengahinangan KPA akan nui menjadi matag banan pengamal media ako maka peluas hasil karya taga kualiti tongan Ruisab amuan manfaat tuju kamemon masyarakat. Sementara hei Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Maria Doksil Mariam hinang na amatua kemajuan taungan nyonan teknologi kecerdasan buatan AI maka media sosial butina ini menjadi antara cabaran Mariam industri kewartawanan. Aku maka kila-kila pamasampayan maklumat ia analua maka taga identiti tuju masyarakat kapasutan pamantugan AI Mariam digital masa butin ani jari sabab masyarakat songna hunit maka silag antara haka sawan nal maka habal palsu. Engkan sab integriti laporan natas menjadi asas utama mapanggilangila kaprasayahan rakyat tuju organisasi media patuhi tapahilala.
1: Denagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Peruntukan RM250,000 maka tawang 7 mas cukup keperluan iskul masih pitang. Ina ni maka buktian perintah persekutuan mariam mapapag sektor pendidikan makawasaan ina ani. Peruntukan ni pagrayrayan ina ni bantug he Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Hinabu Angarasmian program Sabah Southern Madani Link ma kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaye Sabah Sipitang. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musang Haka peruntukan inan akan diserahan min Opis Pendidikan Daerah Sipitang maka Opis Daerah magtawang maka unit penyelarasan pelaksanaan maka Opis Parlimen Sipitang. Pagisunan maka pihak tumabay akan dilanjalan hinang matotog matongan keperluan yang menjadi keutamaan ako peruntukan inan ningak manapaat sahab-habna. Pendidikan supaya menjadi keutamaan sebab naani yang asas tujuh pembangunan negara panontongan maka aspirasi Malaysia Madani. Pendidikan maka ekonomi komuniti Brunei Mas Sabah patuhi ni papapag. Inani antara fokus utama kepimpinan Persatuan Masyarakat Brunei Sabah atau MPBS Bahata Panggal Bahau sesi 2020 makondom 2020 makawalu. Presidenna Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka inda ginis halli yani pag-isunan hinang angabut maklamat min Yayasan Dang Sanak PMBS Rusab maghajat angamuk peruntukan min perintah lahat untuk ngahinang bangunan untuk keperluan Persatuan Inaani selaku pusat aktiviti kebudayaan maka kesenian masyarakat Brunei. Beliau ngahakabut he bay pain masurat perwakilan tulun tahun mintada Persatuan Inan. Pasod nama soal pamaujuran pembangunan pemuda maka beliau wanis bahau. Kekulangan pegawai perubatan Dr. Ma Hospital ni kainagonan asalas sayrayrayan paligay na makawasan Pisug Paglahatan. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan Datuk Victor Peter Paut ngahaka Hospital Tambunan akaheka magmasala masoal kekulangan baan pegawai pagtambalan. Abutan baanan AA magsakihan terpaksa angagan atog gol awal subuh untuk kolek tinambalan paligay na hinabu kahikaan Mandusia. Ahiling tujuh pemberita matambunan beliau magkainagon bahawa kementerian inan maka pausay ngatasan masalah inaani. Rangan lalani onan Abner Lam Las Mel paumulan dompok makam 4 tahun ni laporan humanut hinapu kahinang riada masoang tambun tambatuan amulet lahat subuh sibay. Magmula inan tabak he Mandusia lahat gantaan lisag pitu subuh maalaw karua operasi amiha maka amas selamat SSAR jajahan Dakayu titik 2 kilometer min matagan kajarian ni laporan alungai bantug min jabatan bom badan penyelamat Malaysia JBPM Sabah magmula ni para saya humanut atau sulog alandos makalando hinapu magpandi-pandi maka seh-seh sigam kohab di ilaw. Polis hinang pengasahan batang tubuh amag mula sebelum ni bawa peluas pasukan bomba amakai ayai khas Pananggung maka diserahan tujuh polis untuk tindakan nilausan. Pembupus habal pina sampai papalik habal mustahaksi amag hinang maparinta ni soho matatas kasanglitan mariam hinang sampangan Minggu Perpaduan Negara jari matag integrasi rakyat. Butena balahat kuapiti bayi ni sadihan min seksyen berita ewal semasa. Terjemahan na bayi ni hinang Julia Haji Amil Hassan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onnom sakahabak tahun. Allau ina anini tatapan hek Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pangisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onnom sampangan bahata runiai nan magnakura menegara Itali ia moon marum. Sampangan inan mua tujuan untuk maka logan penderma lahak sukarela halamin sania ai tungbas hingga baita panabang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sidarua matamuas jadual kampen derma lahak paholegan itagan kehekaan AA. Untuk ai haka anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara ka amrusap minjari angonan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.
1: Magsukul sebab makale siaran bajau hiling sama.
2: Sebab VFM siaran hiling sama tentu nama itu mas yang pok makaruwa titik pito frekuensi untuk kaam kami mo na makohap itu serangkan tentu nah ni siya ingka mas si John John mariam segmen ongka-ongka penean B. Jadi ayo bahak ongka-ongka penean B tu untuk kaam kami mo yang tentu nai ongka-ongka yang bilah pinakali hekta maksud nai lagu-lagu ayo bahak penean ongka-ongka mariam siaran ta kohap itu ia akan salik-salik makaleta yang ni ambil serana kanta ya kami TikTok live sama VFM Ruisab hinabu iti atiak kita live ma Facebook official sama VFM siaran hiling sama. Jadi untuk kaam kami mohon serang ahaya ni pagsukulan maimai rupa ingkam amakali siaran takohap itu ya kami TikTok ya kami RTM klik ya ka butinaan ni amansan kerita sambil-sambil magpakali siaran hiling sama serang ahaya ni pagsukulan untuk kaam kami mohon. Jadi adalahkan maitung aku kesempatan untuk penuntulan kita kami mon membantu gamin Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kelestarian Alam harus sabay maluas amaran malisag 4:05 si untuk kalawi ti isang po maka 4 hari bulan onom 2020 makondom yaitu ni jangka tajari ulan landos magbiak maka baliuna ni jangka akan tajari madakarangai kawasaan dan akan masabah yaitu ma kawasaan pedalaman pantai barat Sandakan Tongod maka Telupid Ruisab Makudat Kota Marudo ni jangka akan tajari ngabut lisag siam sangom itu serangkan. Jadi untuk kitam kami mon maimai rupa indirakan pahap-pahap napain rancang pahap perjalanan ta apabila kita mariom itu pingga-pingga serangkan tentu nak keadaan cuaca itu mustahak toongan untuk kitam kami mon aku kitam maka kila-kila keadaan semasa keselamatan tah. Jadi harus sabdanakan menjadi anda bi lama bantuk cuaca ma www.met.gov.my atau harus sab menjadi download bi aplikasi yang onan my cuaca aku kitam akan di maka anda keadaan cuaca sakabak masa ia akan nipata muas min itu mid Malaysia untuk kami menjeri tentu nak kohap itu serahkan kita mariom segmen ongka-ongka pini anbi untuk kami mon ni Ruisab dirakan tapa avai man TikTok sabah VFM ama itu ngamu Ruisab ongka mariom segmen tak kohap itu ngamu ongka min artis Syira halam niak kalasik dan komin artis Syira untuk kami mon sabah VFM siaran hiling sama ambal nasab.

0: Ama, marim kiumannu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halheknu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 makasa halibulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan maka dua negara paling riki yana Cape Verde maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dakit masa lagi akan takalebi bang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hilingsa.
1: Serangaya ni pagsukulan tukam kami mohon masih ambine sabab VFM siaran hilang sama tentu nama itu masih empuk makaruh titik pitu rusa bina buat tiga kita live ma TikTok live sabab VFM ma Facebook official sabab VFM jadi tentu nak kita kuhap itu mariam segmen ongka ongka pinean B ani ada kerangai puhu ada kan tapa avai man TikTok sabab VFM angamu ongka min ada kerangai artis pinean siga ma kuhap itu jadi ina ani serangaya ni pagsukulan untuk kam kami mon sebab tentu na minik sebab VFM itu hingga ikahal masual hai makale hingga ikahal mag apakali ongka-ongka sagot risab selaku stesen radio penian bi magsapali habal-habal kita sakabak masa ranakan jadi mai tu kami ranakan hingga ikahal bahasa aika indah gini bahasa mai itu serenakan ania bahasa kedazan dusun murut Bajau Pantai Barat Bajau Pantai Timur serenakan jadi na ani serenakan ina selera kayu risab halik min perintah yaitu maghalian kami mon habal akan sampai untuk kitam kami mon jadi ada kan pabalik kita mariam hakan kuni bantu kuni kaamsi kita maitu ko habitu mariam segmen ongka-ongka pinian bi sanarakan sarang hayani ni pagsukulan ri sama ni ada kan ta Kubang Jaya apa abai man Facebook live sebab FM salam DJ John salam maghrib maka selamat magtugas togol na ambatakale ongka mariam pengatayan numin din sabodan maka ongka curi-curi hatiku. Okey, rekan, insyaallah bang Aniak mariom playlist pemindahan ongka-ongka taku hap itu akan apa kaleta bang halaman Aniak. Angampun kam saranakan. Jadi, rekan dak kita tapaut waktu, mai tu rekan Aniak rekan tapa avai haman TikTok live sama VFM si Rijal Madlasa ngamuk maku hap itu ngamuk ongka min artis Rush Makalobo Panansang Baru Sampai FM siaran hilang sama Ambal Nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta da iti. Juara dunia menang patinan gagal layak kami terluna magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 maka walu maka 2020 maka rua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jadi ambal na sa tentu na habal-habal yang disampaikan kami menitu serangkan soal perlawanan Piala Dunia FIFA 2024 makonom makai saluran TV OK makai ruisab menjari anda bima RTM klik menjari anda taruisab habal sukan min kami mon media rasmi media sosial rasmi RTM untuk habal bahau ia akan pinatamu sakawa masa Piala Dunia FIFA 2024 makonom. Jadi anakan magsukon tu ka kami mon ya pa abay mariom siaran tako hapito gantaan ni ala da karang ay minute ah ni ganta ko sangpo makonom minute la hay ta magsiaran ko hapito ay rupain may turanakan mariom segment ong ka pinian bi anakan taru sa min pa abay man TikTok min Facebook sa Bavi FM siaran hiling sama mako hapito Kubang Jaya anakan ta pa abay ngamo ong ka mariom pangatayan no min artis Sam. Okay rakan, ongka itu akan paongka ta sago sebelum hei pakleta hu denakan tapi ngamu min TikTok live sebab VFM Alif Khalif Amin ngamu ongka min artis Den Bisa Lasa sago ongka ni amu natu sanakan tentuna ongka baha o jadi ongka inan halaman niya nituran lagi hai composer composer Sigam untuk ina ini ongka inan jadi untuk tajuk dalua pakalita ongka min artis Den Bisa Lasa pasunu isa ongka min artis Dance Mariam pangatayan do sa Bavi FM siaran hiling sama ambal nasa

Sabah VFM siaran hilang sama sarakan wainal isa gondom 54 minit agak ko gantaan ni ala ondom minit tetang bagi siaran mako hapi tu ay rupain sarang ahaya ni pagsukulan tu kaam kamemon pa avay ma siaran tako hapi tu ala si dongan bandak tama itu ma like live TikTok Sabah VFM tu ni anapa indirakan tapa avay ang buongka ongka mariom segmen ongka sakap alaw ahad tentu na kita akan makapag avay mariom segmen ongka pini anbi ay rupain saranakan sarang ahaya ni pagsukulan untuk kaam kamemon dirakan jadi pamupus siaran tama ko hapi tu buat biasa akan bahan ko makaam ada kayu ongka penambol siaran tama ko hapi tu insyaallah. Jadi untuk kaam kamemon ongka itu roy sab salara kayu ongka bahao bay tinuran mariom playlist mariom sistem tap bay tinuran masih aku bilahi maka min artis abaha urui sabdanakan Haiza Ghazali. Jadi untuk kaam kaimon danakan ia bilahi anuran ongka-ongka bi untuk pin ongka ma RTM di atas kalipat bi patuikam anuran itu ongka mariam format MP3 aturanun bini email urrkrtmkk@gmail.com manjari turanun bini email inan turanun bi mariom format MP3 jari sedia hombi lirik na pamintar dah yang nama tentu nai lengkap kami mon makai detail-detail na saranakan jadi ongko niti sajaranakan sirenta amako happy to tanto maallau ahad sinong kita mag-apay lagi mariom segment ongka ongka pini anbi buat bias abahan ko makaam dah kayo ongka panambol sirenta amako hapto min artis Haiza Ghazali masih aku bilahi maka sama VFM siaran bajau hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

0: Kan sian ralon dom, reno ringo homiu na ahun pamahunan pasukuan ku yardirin. Pahulu ahawa kasi bonsoi. Reserve biosfera kina batangan anung ko rapokot pahalungan raliwung lu kinayano. IEM Sabah kinitak anang pilon renovasi pendigitalan am IR 4.0. Napatandulan ra reserve biosfera kinabatangan nasauk ra reserve biosfera karuo ra Sabah rondo payo kaluluan mayo nun nasukuan nun negri rapokot pahalungan raliwung lu kinayano. Tua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor nambala pengakunan intora UNESCO hino tetandu kinabatangan ondo nanimpung nakasail 483,000 hektar sino biodiversity am ekologi asuang.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, reserve biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi serta peluang kerjasama global.
0: Datuk Haji Jina Pasukura Rahu Inili rapat no pengapuan oro pemahuangan kooperam duo reserve biosfera Banjaran Kroke Ampapatandulan Reserve Biosfera Kinabatangan ra Kota Kinabalu. Rahu Sabara Raino rondo into ra kukula intok ondo natandul nampilon pahalungan ra libung nu kinayano ondo mamar talungopor piatus libung nu asaknyo nasauk ra libung nu inampinan TPA. Sabapono natandul nasauk ra intok pamaluluran ra karbon abarisi nu pamahunan rasuang nu mamar talungopor onom piatus intra suang nu pamalilian nu karbon ra Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah kini tak nampilon renovasi amakapasi kaunggaan perindustrian kaapat IR 4.0 ra negeri itu. Pokotuh mani no nakayaknya pasingkot ra kejuteraan digital infrastruktur pintar am teknologi hijau onda kalap angiwit ra Sabah anturung ra intok labi onsoi dalam ekonomi ra oromatong. Rahun Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor pinasuku no timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam ra akan pasisimpungan pamahuangan kaoperam limo nu IEM Sabah ra Kota Kinabalu. Datuk Haji Jipon alansan ra IEM Sabah ra isa pasila ra jurutera cemerlang am sino pamahunggaan atawoy uli kono maya ra peraturan ansino tanggungjawab pekaulu raka kasipan nu Sabah.
2: Aho hito aringoh miunin toras Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Ih, kulu rasiaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kwa. Musik ya keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik ya ngorongoku.
2: Amon kau na gini yo. Ah, na jauh-jauh lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di, pai paniru guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.
3: Madani ni hayati umah diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1400 sapat ngoperam balo Hijrah 2000 do ngoperam onam Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan mal Hijrah tayar pagun sapa bobekono koperam 2000 lan silakonom santunan kasih Hijrah giura rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Koperam 5000 lan silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabaluk. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor Hijrah 1400 sapat ngoparam balu igura Masjid Nigri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah igura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Ter Pagun Sabah, Bildor 1400 sapat ngoparam balu Hijrah, 2000 do ngoparam onam Masihi, Atangon Gera Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu, Rako Param Tulu Aribulan Sila Konom, Naganda Rasa Muharam, 1400 sapat ngoparam balu Hijrah, Tumalimpun Najam Katulu Rasu Swati, Bobokon Ina Tangan Balon, Am Ceramah Khas Mal Hijrah, Papatanawan Ratoko Mal Hijrah, Am Anugrah Mal Hijrah 1400 sapat ngoparam balu. Selesai papatanimpunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1400 sapat ngoparam balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah diberkati.

Ya babagan sendalo nomra kawi baga-baga gonang giring ramon ndalom no kesaluan dahun umra sawa BPM pior alun mino baga-baga ka. Lasan ramin kawi alun mino ra kono onsen siak baga-baga ka. Ati aku nak nentokan miun rara ino turu kono angkiring ramon ndalom kesaluan dahun umra sawa BPM. Ara kono paka-paka ra hinainaya. Nenaya kira dalam live TikTok mai, kami kapi kau nenaya ra live Facebook mai, ra passion mai, ra sabah BFM lalu nama nol. Rise kau nato mutu nama kau nang kini ngopak apa kau kawir lalu dalam kesaluan dahun murah sabah BFM. Enororo itu pakai pakai kira oro ka oro minggu, ara opera mapatari bulan, ra bulan ka onom 2000 dong opera monom. Minu kena kau kaya rakon payo kono ya diirin kena marang ara paga paga lalu nemin lah siaran sama BFM kesalulan tahun murut. Ya nesemu kena pro kapa barang ara jam ka siam ra londo.

0: E ora sudah pagi-pagi kau kena hilang ras pahilian bola sepak Piala Dunia ara hino mayara RTM klik keno RTM klik rondo ya kono pemahunan tekan Malaysia ra kono aniar apa hilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 hino lemun hino mayara RTM klik pagi-pagi ka download mina kono RTM klik ran dalam telefon minoki ami kapi kono mayara TV yang payo kono mayara smart TV muno kono Android TV aku kono boya abuli mo download RTM klik kono ahilong pahilian bola sepak FIFA 2026 pagapagaka enora RTM penyiar rasmi ara kono pahilian ara bola sepak pahilian pahilayan bola sepak FIFA 2026 pagapagaka kawi. Melansan ramyun kawira lando mino ati aku nak uman myun paga-paga ka tu aku nak raja mun ni mai rauro hitili rauro hino ra kau kono ra tu mali bayar ramon aku nang kini ora kasalon nahun murut ra malansan kono paga-paga nahinakan kana ki paga-paga ka on sira kono pamahangan kono apo ngahinakan sambil-sambil reno kan anting ais anting ais sambil-sambil reno kono ra ulun dara kupi-kupi kupi-kupi kupi alasu apa itu reno tu ra kono oro angulu asimu anang sam itu kono kan sian kono kupi-kupi sambil-sambil kono nanti guys kono suang kiri kono keraja binalami noro hitili paga-paga ka amato bot yak reno ra kono kawan kini ora mun dalam kesaluan dahun merasa ba BFM ati aku ngene itu kemin kan kini ora mun dalam kesaluan dahun merasa ba BFM paga-paga ka ya uras kena imuni kura dua rimbai kena pangkiningan tegara rimbai-rimbai kesaluan dahun merasa ba BFM malu nomino yana rimbai kasak no rimba yang dari Paulinus Alisius alias Mala rimba yang ninggalan ramai yang tak kau sunu orang rimba dari Albert J. Pangal rimba yang ninggalan Hydro Numansam
1: Orau anak rara tikop nutana umana pu ratukir tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan ka ono Orau hino inumak pevatiko nu inan kepiahan tikop nutana WHO rapain talang tatandu paningkuanangan rasiung nu anak rara kona pasingkot poyo rakalimana nu ulun asuang rakakasipan suang nura kona ngampin amanak rakapiahan ra ulun bokon ratahun 2026 pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali yohino rapusorno rarung pangapuan itu binalan yohino ampahuang ra ulun-ulun nanak rara raika nakivayar kona nalingkapu rakapiahan nu ulun bokon. Ras Sabah, Kopisan Kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth HQE, asalok aparalan Raja Dual Pinatandul, kempen anak lara rakukula intok pinatikali.

Orau anak rara tikop nutana uma napu ratukir tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Orau hino inumak vatiko no inan kapiahan tikop nutana WHO rapain talang tatandu paningkuanangan ra siung nu anak rara kona pasingkot poyo ra kalimana nu ulun asuang ra kakasipan suang nura kona ngampin amanak ra kapiahan ra ulun bokon. Pada tahun 2006, pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno ra Rum. Pangapuan itu binalan Yohino ampah uang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, ona nalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Ras Sabah, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan Raja Dual Pinatandul, kempen anak lara rakukula intok pinatikan.

Ya apa bagian dari tuduh rimbai ragono napa imunan kura kura pangkinihan tegar rimbai rimbai kesaluan dahun bersama BFM lalu mino hino rimbai kasar itu li rimbai entori polinus alisius alias mala rimbai ninggalan ramayon takau amsu nomor rimbai ri albert jepangal rimbai ninggalan dan rahaidron umansam hino nengi kita kara jam katulu talu ngopra mapatnya minit ralondom. Ya apa dingkodangan ya kudu rapa kata kakono sin mimpung inaya ra live TikTok mai ra kona suang kudu rapa kata kakono inaya ra live TikTok mai ra lono mino ara kona sin mimpung sumindangan itaka inaya ra live TikTok mai ra sama WFM rais kena kau ang share kasong ame kena ang share paga paga kara live TikTok mai amu kona pio ra live Facebook mai ra lono mino ra kona suang pio rapa kata kakak sin mimpung inaya ra live Facebook mai dingkodangan ra sungkor min paga paga kara rais kona kini ngoramon rendalum kasaluran ahunumura sama WFM sini aku rapa kata kai majik.

No, paningkunan ngan kansan alon dom amrik ka kansan alon dom je kono paningkunan kansan alon dom namyo na pe tu churn walks kansan alon dom rakono kansan alon dom kawi bahaga bahaga rakono paningkunan ngan riun chun rais kono tumutun ramo bahaga bahaga in maya ra live TikTok mai rasa ba BFM. Sampai lupa ni kena amsyik kasangan minyak kena amsyik lebih kena rasuang pihak kena berbagai-bagai tanpa pukul seminggau semimpung kena angkini yang berkesalahan dahun merasa BFM. Ya apa bagai napa ra jam ka tulu opat ngoporam tulu ngam minit napo ra londo maka kono napa kaya ra azan isyak ra libung no kota kinabalu amin tokin tok ahon dono. Rais kena angkini ngata kapi ada dua rimbai kasana rimbai yang terribel dan Dixon Sagir rimbai ninggalan anda Naiman Ayuk Hamzun rimbai Jordan Jubilin rimbai ninggalan anda Ugar Muapa mapung napu dua rimbai hino kau napu kena kaya Razan Ishak lalibung no kotakina balu amin tokin tok ahondono.

Awal Muharram kapwa mal hijrah akasib kapio kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuai ra Madinah ibangubas ra ulun Islam angungga ra kayahan dalabi onsoi apapiro tra pansiluman ampam pahakaan am apakasuang ra amalan sunat hili akala pra pahala salam mal hijrah intara RTM teman setia.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema penyatakan drama hijrah 1440 balu hijrah 2046 onam masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan mal hijrah tayar pagun sapa. Bobekono koperam 2000-an silakonom santunan kasih hijrah giura rumah warga tua Sri Pritchett Kinarut. Koperam 5000-an silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 balu gyora Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah gyora lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan ramal hijrah terpagun Sabah bilor 1440 balu hijrah 2046 onam masihi atangon gara dewan saada Wisma Muis Kota Kinabalu rakoparam tulu aribulan silakonom naganda rasa Muharram 1440 balu hijrah tumalimpun najam katulu rasuswati bobokon ina tangan balon am ceramah khas mal hijrah papatenawan ratoko mal hijrah am anugerah mal hijrah 1440 balu. Selesai pepetanipunan rasmi pengetakan mal hijrah tayar pagun Sabah 1440 balu balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, ummah

Awal Muharram kapwa Malhijra, akasip kapio, kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuay ra Madina. Ibangubas ra ulun Islam, angungga ra kayahan da labi onsoy, apapirot ra pansiluman ang pampahakaan, am apakasuang ra amalan sunat, hili akalap ra pahala. Salam Malhijra, intara RTM, teman setia

0: Tohok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah.
2: Awal Muharram kapuam mal hijrah akasip kapio kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuaira Madinah. Ipangubas ra ulun Islam angungga ra kayahan da labi onsoy apapiro tra pansiluman am pampahakaan am apakasuang ra amalan sunat hili akala pra pahala. Salam mal hijrah intara RTM teman setia.

Yawa ba nga sukut kan ora jam kavalu talunga minit alondom. Kenangan kena pasti pia kena kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa wa VFM. Rasuai pia kena paga-paga tak kau nina ya. Raka saluan dahun merasa wa VFM ina ya live Facebook mai. Api kena ina ya live TikTok mai. Raka nasuang kena paga-paga tak kau nina. Asin mimpung ina ya live TikTok mai alondom ino. Asin nak iwa kau no. Intora tenom ah. Apa sukur abilin ora. Kono pasukur bilin nora anak no isudi na kampung sepulut keningau bilin kansan dalam dom nakono peningkuanangan wah ringgalan no naira TikTok mai ame jikes ah kansan dalam dom DJ kono intera felda lah datu kono lancar kita kakawi onsoin saya kapihan datu kita kira no oro semoga lancar kono rezeki kita kono di jikes apa peningkuanangan jikes peningkuanangan naira live TikTok mai rasa apa BFM. Sampai itu Irna, Irna siam-siam, Irmi siam-siam hingga lah no TikTok natu. Kansen dah londom DJ kono, peringkatan kansen dah londom. Amshen Yunut, kansen dah londom. Raku kono peringkatan kansen dah londom Ramyun. Mmm so kansen dah londom. Kansen peringkatan Yuki, kansen dah londom Ryun DJ kono. Peringkatan kansen dah londom. Peringkatan kono ini live TikTok mai. Enora sabab BFM ara kasaluan rahun murut paga-paga kan enor mayara live TikTok mayara kono ahilong ramon secara live enor mayara live TikTok mai amiga bi kono lupanan ko hino paga-paga ta kan sirmi pung inera live TikTok Facebook mai tapi cuma era sabab BFM sina kono Robert Berto kansen alondom DJ kono peningkonan kansen alondom riun ampe itu I Milcho Mizol Andang. Ingalan no Facebook natu. Sampai itu Julita Magrit kansen alon dom di jam rangan-rangan. Rasa apa BPM onsoi. Rako na peningkurangan kansen alon dom ramyun. Sampai peningkurangan kone nera live TikTok mai. Sampai kone live Facebook mai. Yang raiz kone angki. Raiz kone kepaka-paka anshe. Kasongan kone anshe. Lipi kone rasuang pio. Kepaka-paka bokon. Sumingau sumimpung. Angki ningur kasalan dahun berasa apa BPM. Amrei sapa balai kuramion paga-paga kai itu pabalan intro ka kopi sa meteorologi Malaysia. Kopi sa na hilong ra babal kawanan. Sambitra pamahunan ta Malaysia ulipi kana pamahunan ta Sabah. Balan itu henora amaran, henora angin apur, ampio rasa maawas, tumpalak, ampio solora pamahunan ta Sabah. Inuma pabalai nu kopi sa meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Eno sumuku ra jam kasiam ra londom ra oro itu ra upar mapat hari bulan ra bulan ko onom 2020 mampabalan itu pinain salo ra jam ko onom mapat ngopur ra kameon ra itu li ini pinain salo no kopisa meteorologi Malaysia ini ra sambil ra Sabah jinaka rumah sam tu pala kamasa mawas ra solo ra asak yang amika pi kono solo ra pedalaman ra solo ra sepitang tenom nabawa nam keningau amsundu kono ra solo ra sendakan ini ra solo ra tongot ampia kudat dan solora kota Marudu ampitas. Kono rakono paga-paga rakono pina balaku ra solora intok-intok pina balaku ra itu rakono pina insalon kopisan meteorologi Malaysia rakono hilong ra balu kawanan rakono angin apur rasa mawas kau kono kini tak kono penjaga rakono kampinan min paga-paga ka rumah sampai awas apa ya taru ampia kono ilain-ilain min rakono intok kono no nyara kuno antuk payo amaning kara intok kaun saya na paga-paga ka amaning kapasi-pasi ilia kau kuno ika ampangan no sungoi anda lum nur patra antu amika payo kuno rumasam ika ataru-taru yo apa kabar guys kenang kini ngota kapira rimbai hen rimbai inter Steven Jimin rimbai ninggalanan rarala ra pagalungan am sunori mari Nordin Palano rimbai ninggalanan da Jessica

Ya apa kini itu dua rimbai kena nari ngomong itu lagi kepala kepala kah kena rimbai kasar itu lagi rimbai entari Nur Hayati di Zuki pelir rimbai ning rimbai entari Stephen Jimin kepala kepala kah kena rimbai ninggal nara ralar pegalungan tunggul kena rimbai Rinordin Pelanuk ayo kena rimbai ninggal nara Jessica empat ingkuan ane aku nara kepala kepala kata kah asin mimpung inayar live TikTok mai asin nak cik Nur kan onso ya mungkin empat ingkuan angin Surian mah onso itu po rimbahino kono kalanguan lingkungan nami arwai buya kono lagu rimbahino kena angiwitra lango rakono wah lingkungan musimin pun ini ayar live TikTok maya minorma ansu kom sebab kono itu pakai taka i ensheni sampai tu ipeni kansen dalon dom dia na peni tinggalan no TikTok na tu PNNY kono tinggalan no TikTok nopo lingkungan kono musimin pun ini ayar live TikTok mai amraya siapa pagi pagi pagi kamiun kawi kono Maya Ramon kasalan dah nomorut hino Maya kira hino angkiring Ramon sini aku no porter no radio RTM pakapakaga batikin munya kira laman web mu no hino radio.rtm.gov.my maka aku no beli angkiring Ramon kasalan dah nomor Sabah FM hino angkiring siaran Sabah FM pakapakaga ratu ketu ketu oro hino Maya reporter no radio RTM Ramyun aku no angki ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2026. Rais kena kau mendownload paga-paga. Download mi ni aku no RTM klik ran dalam telefon mi noki. Ami kapi kena download mi no mayara ara hinora en TV Android mi no ami kapi kena ra mayara TV beli kau nama download aplikasi-aplikasi paga-paga ka eno download minak batikin minak RTM klik maka kau nak hilang ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom itu kan dok dibayarin dak kau nak hilang eno mayar RTM klik ra orang nusu apa paga-paga ra orang poram 5000 lan asuang kau pasukan-pasukan kono negara-negara kono ahiliran dalam no pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom enang imun intor jam kasa sumuku ra jam ka opor ra susuaw wa nunsua paka-paka ka eno ra oro nunsua eno sum ra jam kasa ra sambil ra susuaw mayo sumuku ra jam ka opor ra susuaw nunsuaw kono ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom eno maya ra RTM klik. Ya apa kabar ya sekarang kini kata biar rimbai-rimbai kasak no rimbai intori no rehati disuki pilih rimbai ninggalan anda sadin-sadin sinonsol amsun no rimbai rimbai sikin rimbai ninggalan anda mambulok kesayangan.

Ya babay na ito do rimbay kana na ringom yun pagabaga kahe na rimbay kasar ito li eh na rimbay into ri ino sandarak rimbay ninggalan ang pilat rahaling amsun o rimbay si Wilson ang dawi rimbay ninggalan kulimanin ku sayang ino nang ibitakar jam kabalo apat ngoparam talung aminit alon dom ya orais kora paring kuanangan ekor pagataka sinimimpung inayar live at face at tiktok mai ino jum onom la CD o ninggalan no tiktok na to mantap DJ ko no paring kuanangan nampe itu i Inang itu rabili nene era live live TikTok mai kansen alondom di DJ kono kansen alondom kansen alondom berkawin orang orangan salam intora tapi pasindangan intora kon ras rawak rakuan no paling kuanangan ina era live TikTok mai rasa ba BFM baga ko apa itu exabi gimbun kansen alondom salung prince kansen alondom ami tulip ha kansen alondom maji ya kansen alondom ramion paling kuanangan kono semimpung ina era live TikTok mai rasa ba BFM Ami kapi kena lupa nang kehe no paka paka kata kaku no simimpo kina era live Facebook mai. Sini aku no Josie Mindong. Ampe itu Peter Gabriel. Shalom, dijadi kena shalom. Kansian alondom. Oroka Rominggu Sabah BFM. Cara murut onsoy. Aku no paling kuanangnya na Peter Gabriel. Kina era live Facebook mai repeat mai rasa Sabah BFM. Ya bapak res kalau balik ke ramyun, dah bapak lu kawanan sambil pemahunan tak kasaba. Pinin salon kopi sa metrologi Malaysia, rauro nuswa, rauro kasa. Rauh peram 5 ribulan, rauh bulan konom, 2 ribu dong peram onom. Apakah-apakah kalau bapak lu kawanan sambil pemahunan tak kasaba, rauro nuswa, rauro kasa. No, apakah-apakah kaya henora sambil rasu suau, jinangka, rumah sam, tumpala amrasa mawas, raku kula intok. Rasolo ra asak, amikapi kono solo ra pedalaman. Am sambil ra kemayon, tumpala amrasa mawas, amangina pur, ya poyo, raku kula tok la solo rape dalaman nami kapi kan solo asak paka-paka ka am sami ra londom tumpala kam sama awas yak peyo lagu ku lain tok pio kalasu anu matu noro ro nu suau minimum no dongo pram talu darja celsius maksimum talu ngo pram 2 darja celsius Ya bapak ini itu kena bapak kawanan sambil pemahaman tak sabar orang nusuau orang kasa orang 5 ribu lah bulan ke 6 2000 dong pernah monom peninsalon kopi sa meteorologi Malaysia pahilan bapak kawanan pakai kama salo ke helong pembelan tro kopi sa meteorologi Malaysia yang nomor ralaman aprilo emiti.jovi.my rasio yang gini ngotak api hari mbak rimba entori siti zulai hari mbak ini ngelan anda au katangan.

Ya, apa kabar guys? Sudah apa balik ramian? Halo, halo, hono gata, raoro nunswa, raoro kasa, raoro pram lima hari bulan, da bulan konom, 2020 pram onom. Heno pinain salo no inan nguas renda sri kata sabay LIGS. Heno raoro nunswa, raoro kasa, apa kabar kaka? Loho no susu no gata, siam ngaringgit, siam ngopram 2 sen sa kilogram. Gata kepingan ni kaino grade kasa, 4 ngaringgit, siam ngopram 3 sen sa kilogram. Gata kepingan ni kaino grade kado, 4 ngaringgit, opram balu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit tulu ngoperam talu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo talu ngaringgit siam ngoperam 4 sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit ngoperam 4 sen sa kilogram. Bapakai nereto kono oro loho loho nu gata Inora oro nunsua oro kasa Pinsalo no inan nguas rendas di gata sabah elai jues Oro nunsua oro operam 5 hari bulan Bulan konom 2020 operam menom Amin kono loho loho nu gata pa Pahaka pahaka kawi Am sino kili kono pahaka pahaka Rakun antalan no gata min Oro nunsua amin kono loho loho nu gata Ya una kasukutan ho ka paparan usian ang sabab FM kasaluan dahon mura lo nomino paka paka ka. Panikonangan rayus kuno sungkor miyo ni naira live TikTok ma live Facebook ma lo nomino. Panikonangan yak pio kuno atyak pio kuno panikonangan kini ngoramon dalam kasaluan dahon murut. Kano kasaluan dahon murut ari ngomion ratu kitu kir no no. Tumalipun ter jam katulu sumukura jam kasiam ralundo. Irwani ka kawala dua rimbai hino rimbai kasa no rimbai teri Afizal fa minggu rimbai ninggalan anak pahun tinam bilan. Tunggul kono rimbai intori ke di cek lanjian. Ena rimbai ninggalan anra oko kapiratan rukwang. Nya kita rako namion kawi paka-paka paning kuanangan. Tu malakawi rais kono apa halong rekam pinan miun dapat rako na ngulu reno tu. Nya kita rako kansian ralondo mam kansian patikares. Pantingai salmin. Bye bye.

0: Assalamualaikum kabisanang antutuong salam Malaysia madani bayno kinangha iti kabar na kayunon pulumbusan ko Albia Justin kapagulo tulodot kabar Riza Biosfera kinabatangan pagirot ingisaman madtamong kayunon po sarili IEM Sabah Pinokiano Mamuruan Inovasi Popo Digital Om IR 4.8 kabar pempenu. Kapoin tutunan da Riza Biosfera kinabatangan sebagai Riza Biosfera kedua ida Sabah nasili isa pakagu kinagampotan kiguna pagun iding gisaman madtamong do kayanan posarili. Ibayan Mantiri Datu Sri Panglima Haji G. Haji Nor Minaboros kinapagiratan da UNESCO dilo pakita kinabatangan dit kapampay lobi 4,300,000 hektar kiharo kagatangan biodiversity om ekologi takawas.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, Rizab Biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi, serta peluang kerjasama global.
0: Noko baras dawiti untuk kinantakan pinamaramayan kinaulitan tahun kepada Maduwa. Riza Biosfera Konuluhan Kroker Om Kopai Tutunan Riza Biosfera Kinabatangan Ida Kota Kinabalu Ida Tuha Jiji Minabaros Dosaba Debaina Wokon Dit Mamuruan Meningali Kayanan Pasarili Miampai Osamok Dotalun Hopo Dapi Hatus Kayanan Tindal Dilo Dit Nokobuk Sebagai Kayanan Tinggalikan Pemponu TPA Kadaw kasasay nagisabah sebagai pelabus karbon aboris si Tagayoh no kayunan dit kauhub. Dapat kikira teluna pada manang pihatus semanta da ginumu kesempepian karbon Malaysia. Institute Engineer Malaysia IEM Sabah pinagyan umamuruan inovasi ang pasikap pemugunan revolusi pemurunan keapat IRA 4.0 ida pagunditi. Inggi saman di lokapampai peburu engineering digital infrastruktur operokis. Om teknologi hijau montok posili Sabah ido kengkokotan agirot ada ekonomi tahuri tadau. Noko borositi di bayan mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor ontok kinantakan makan tetuong kinaulitan tahun kepada maklimo IEM Sabah ido kota Kinabalu. Pasuan daw binasa di Komodo Boyan Mentiri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Idatu Haji Jiki Kalansanan do IEM Sabah Ketilambus Pagumutulun Engineer. Dit akan ke kinagampotan tasanang noh ida kaganaan teknikal. Om asadu pamamusaraw nga nagi mangigit etika om tanggungan. Miampai abal suai ke kanu rumampok id bagian global om au kapagada kagunon do Sabah. Perintah pagun tumilambus pagirat datulud media ida Sabah sebagai kinaruhangan strategik. Dit kiguna perikot keaturan om keburuanan ngai pagun kumad magigyan ngai. Ibayan Mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor Minaboros, ketuguangan dila okito mayakinain kason dakauhupan montok papaharo, kantakan titungkap kapahabaran kinabalu KPA 2026, kinuma hatus hapod na ribu ringgit. Ilan na pamagatangan kumakotuson ng kotaguangan da media paparuput kauturan hontolon Sabah Maju Jaya SMJ Miampai Tosanong. Kauhup ila magigyan ngay magano kapailan o tapot. Ida Tuha Jiji Minaboros Diti ontok pinapohimagan KPA 2026 ida kota Kinabalu. Pasan di Bayan Mantiri Pinalambus di Manguhub Mantiri Kuma Bayan Mantiri Datu Johniston Bangkuai. Ida Tu Haji Jiki Kalansanan may penganjuran da KPA Katilambus Asili Impohon Datulun Ngai Media Papalabus Hasil Karajata Senong Am Kapanahak Kogunon Kuma Tensanan Magigyon. Damot dilai Presiden Kaisan Kapahabaran Sabah SJA Maria Doksil. Ida pasun daw Minaboros, keburunan tersenang teknologi keperokisan pemamonsoi AI, o media sosial da bainad o silih wakon, paginumbalan ida pemurunan kapahabaran, Montok parikot kapailan otopot kumad magigyon ngay. Kasikapan kaparikatan suang digital da bayno kapangintanod da magigyon ngay da aw koylo. Hombo otopot om habar amu otopot. Manta dilo integrity ruputan kasasay osili inggisa manta gayo. Montok manantu katilombus at amangan at katumbayaan da magigyon ngay kuma katinanan media.
2: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

Kapabian kau sinanda 250 riyang ringgit kau hub manumbaya kegunaan ngai sikul id si pitang. Pakita ilaka teguang anda perintah pisampuruan peburu sektor pelajaran id kayanan dila. Kapabian kau sinan misandikat dila nakasunud diluguan Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk pinapahimagan Sabah Southern Madaniling id komplek Kaisan, Kabasanan Lundaya Sabah, Sipitang. Ipuru Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa minabaros ke pabian kausinan dilo patahakan maya tupis belajaran watas Sipitang. Om tupis watas miampai pengupan karaja unit pepiadang ke ponjuran om tupis Parlimen Sipitang. Poron pibarasan miampai bagian dit kampai montok mengilo kegunon dit onuan ke pegulanan. Mai ke pabian kausinan dilo anu memeguno miampai tersenong. Kiguna balajaran ketilombus onwan kepeguluanan tu ilona hal kiguna mantak keburunan nakayanan miongai aspirasi Malaysia Madani. Balajaran om ekonomi komuniti Brunei ida Sabah petilombuson napaburu. Ilona wakon ketaguangan tagaya kepemeruanan dakaisan magigian Brunei Sabah PMBS mantak atimpu kaiso dewagu sesi 2026 2028. I Presiden Dilo Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaros magi sesuai inggi saman na pemusarahan montok memagampot dohon tolon dilo kampai no maya yayasan dang sanak. PMBS kihon tolon lagi makianud perintah pogun kepabian kausinan montok menuridong do iso linaminan montok kegunaan da kaisan dilo sebagai longko da keparagatan kebasanan om kemilan da mogigion ngai Brunei. Noko boros dawiti serena pongo mitingan tulun pobian insan telu tahun PMBS sesi 2026-2028 ida kota Kinabalu. Nopo musarahan naging gisaman pagumu susumuko ditumanud da kaisan dilo ampai na pemusarahan menuridong ran susumukod om kemulakan. Kekurian kukumaraja pengubatan irada doktor id hospital lansanan anu meneribau sikap lelebi ida kayanan sakit. Imalohingon bagian gagasan rakyat Tambunan Datuk Victor Peter Paut Minabaros nailan hospital Tambunan akurian da kukumaraja pengubatan. Kepengintana dila binarisan tanaru mintonod mantad ke Suabon om alain maganda da orikatan maganu pengubatan lalabi ontok timpu ososok. Minanamboros kinuma media ida Tambunan kikalansanan ida tu Victor. Dokanu kementerian manantu karalanan penaribahan bobos tesenong karait hal dilo. Sungulun ku Saidit nakaruput nalondod untuk pinapapanaw keparagatan kerorohian id bang tambatuan dit nakito minidu pagun dit kesuab tadaw baino. Tulun dila IM na last mail duno permapat taun nakito tulun ginumuan dit pikikira jam koturu kesuabon untuk tadaw kedua operasi magihum o manampasi SAR dit pikikira isa titik 2 kilometer mantad kayonon kinolondodon. Tumanud boros doko pisan bomba o manampasi Malaysia GBPM Sabah nailan daw idilo narulun dawaig telogod untuk monsu miampai kinuruangan daw untuk minsesedop tadaw konihab. Tinandaw pinagirot da bagian pulis pagulo naman ito ditinimungan bomba o pinatahak montok lang sumusuhut kinumad pulis. Inggi saman peburu mamain bul id bagian Siriba putilambusan papanau maya penganjuran simposium mamain bul pogun Sabah. Simposium dilo asili intonadon montok miboros hontolan dawagu keburunan mamain bul Sabah lelebih montok pogumu Thailand dasusumuka dit kikaburunan. I penerikahan puruan kuasa teknikal om keburuanan kemulakan Safa Rafi Robert Minabaros ababayan dila papatimung Datuk Pisar Managuang Popin Singila Academy pobian kalab memain bul om kaisan ngai memain bul watas montok manantu karalanon peburu spot dilo.
Manta dila irafi pinapailo da pialan Rhinos Cup man pohimagono da kohopo da mualu tulan koturu orikot. Pialan da kapampai katanudan manta dono pada mana muatas dit papanau kasiwatan kumantulun ngay mamain mobil Sabah id Liga Susumukod Kabansan. Ida pemupusan sugu taku kagu ititulu dot kabar-kabar. Riza Biosfera kinabatangan po girot inggi saman madtamong koyonon po sarili. IEM Sabah Pinokyano memuruan inovasi popo digital om IR 4.0. Ingka ka nakabar.pogun nulo di Doni Ijom manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Dionysius Singging montok selimbahan tokou. Salam Malaysia Madani.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopihondot pemaramayan Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Untuk kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okayunan kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada menem tulan keenam ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat napadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat napadam walu id masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam ababayan hijrah Idwad Mokosusu Hospital Kon 26 Tanganak Sabah Likas Kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak punagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam aditi Tadau Kotelu kontak penegi Kaiso Muharram 1448 Hijrah ketimpun jam Koturu Kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448 man pohi magana di Malohingon Tagaya Pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Malohingon Tagaya Pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Mal hijrano po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irino kumayon do hijrah. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

temennya kau kekal pahiti kepelan karatiti Piala Dunia FIFA 2022 pada mana Maya keselimbahan TV 1 Maya diti keselimbahan data sukan RTM kita tokoh iti iso apa bayan penugutan untuk dat mana diti kio apa bayan data penugutan dat mimbul ya aku mada kayu di amu diti kontong untuk dat min susua bangga milo montong diti apa bayan data penugutan maya diti keselimbahan sukan RTM ya tapi neko iti Piala Dunia FIFA 2022 pada manam anga akomian dot hara iti teluh maskot teluh maskot mantan teluh pogun miampai dot iso sunduan iti tapi neko amiti maskot tetap kumaiso nga intutunan sebagi diti Maple mantan pogun do Canada amiti na po nga iso kumayon dot kumayon dot moose teka tayam iti moose adit popokita dot creativity kinagaraso amiti iti maskot dot kumaduo nga raitan diti Zayu kan iti ya. Zayu mantad pogun dot Mexico iso kumayon dot maskot mantad dot jaguar teka harimau bintang kah adit popo kita diti kinagaraso kobasanan am nagi kobulunan amiti maskot dot kumatalu raitan dot clutch mantad pogun dot Amerika Syarikat iso clutch na penting ha iso kumayon dot halang ka kagiu ka ya kagiu kagiu dit nalagasan adit anu ridi naminagait diti kemendat sunduan dat kepemuruanan ampi sempuruan clutch halang botak kaditi nungit boros dat toko nga kagiu dit nalagasan bengkuru po bengkuru tapi neko iti katalu-talu maskot diti nga papa kita diti pisampuruan kapag isusuayan at kabasanan iti kalihisan na kumaditi spot dat mimbul ya kabasanan dat nuridi spot na po nga mantok nagi kamayan dat papi sampuru ilo na nagi maya diti Piala Dunia FIFA 2022 pada mana teka iti mimbul dat sempemagunan kita pinaiko bata pinaiko sining manta di Betelinus Insu iti alay daun no kapiru bakay no kinang hotoko

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumaapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanam om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Auna ko suang intalu misusuhut, serad auna katanud di taon 2008 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania nasili tinimuan ke pagulu na ko suang misandikat mantan Oceania serad FIFA minamaruhang slot mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, terbenar kami seorang teka jam dah tukul madua mayat di tidak di keselimbahan. Ya, terbenar kau, milamanku. Okaba iti pemalahawan da telefon untuk da tutung da tbana di ti montok da nuridi. Mi rumah-rumah tekau. Ambah, Nuridi kumada kayu di Rehian dot Nuridi. Rumamut iti ida konti iti studio. Iti piruman toko antok tatuang dot bana diti nga karet dot mimbul kaditi. Ya kapihan dot aditi Piala Dunia FIFA 2026. Ambah aku mada kayu ditara diti asusuyan karet dot mimbul ngamila rumamut dot antok dot timpu diti kita pinaikau. Ni rumah-rumah toko gisam dot toko pagulok rikota tajam ko permisa dot tatuang.

Ya, demikian kopi anda diti Piala Dunia FIFA 2026 iti pialan der amaya dat kasalimbahan miti lambus amila da kita maya dat RTM klik amila nagi maya diti kasalimbahan sukan RTM kita pinay ko. Nunuhit alabi kiguna nga iti kamiyandat anuridi kasalimbahan dat amantok dat magantong niti Piala Dunia FIFA 2026 pada manam nga nung mantong maya dat asukan RTM klik nga iso kabayar kita pinay ko ya kapisan nga natutong kumadiyan no rin na amo nag-L1 iti kambalutan maya diti live.facebook Maria Juhan Florita Jabidi Rostina onsi ko amo agigina kumado kayo matapinay ko iti kapoylan gatang da gata montok at adaw dota suab at adaw kaiso kapada manam akon ka kapada manam kapada malima diti tulan at kaonam diti taon 2000 doon na pada manam gatang na susugata at apinay ko siyam ringgit siyam na pada madusen na sa kilogram agatang na susugata siyam ringgit siyam na pada madusen na sa kilogram amiti gatang gata kapingan au nauhu bagradat kaisa apat ringgit siyam na pada maturusen na sa kilogram agatang gata kapingan au nauhu bagradat kaisa apat ringgit siyam na pada maturusen na sa kilogram amiti gatang gata kapingan au nauhu bagradat kedua apat ringgit pada maturusen na sa kilogram gatang-gata kapingan au nauhu bergradat kedua 4 ringgit pada mualu sena sekilogram. Iti gatang-gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit turun pada matalu sena sekilogram. Gatang-gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit turun pada matalu sena sekilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat kedua 3 ringgit siam na pada 4 sena sekilogram. Gatang-gata kantalan gradat kedua 3 ringgit siam na pada 4 sena sekilogram. Amiti sumusut agatang-gata sikarap seringgit hapada 4 sen desa kilogram. Agatang-gata sikarap seringgit hapada 4 sen desa kilogram. Ya, tapi yang kau ilun agatang dat agata pinalambus, pinalabus, mantad akatinanan pemurunan, agatang-gata sabah teka iti LIGS. Ya, aku mangai dit memutung, tapi senang anda memutung. Kelansanan dat asenongat kangai tawan antak dat suap dititap pinaikau. Pada berikut sinding na sumusot man tadi Masni Sumiran iti kulasa kaditiam sultan iti sinding man tadi Salaudin pinampatan dirin via nah noin tutunan id WhatsApp kainau kinangot ako.

Apa iningis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, montok paganakan kohusan, otopot mo penukadan boros. Idupustama mugawit kumasyurga, idupustapa home ustimpo.

Nunu iti denggi. Denggi na pa nga turul rumoliw dit awiton dot nondoy edis golupo. Tanda-tanda nontok turul denggi, sugiton dit monigowo, sugiton dit mampus-mampus, rumagang id kulit, orwalan dot tulang pilangaban om orwal linsaw mato. Mamuraha id siriba kulit, id todung om ngonsis teka gusi kad Melayu. Lang manalop kantakan sugiton denggi. Mamunso koyonon pagantuluan nondoy edis, kasasari manutub suswangon teka titigawan walay, tingaligan o tinanmantad o kokot dot nondoy edis, insodo mantad koyonon pagantuluan edis. Santunuday tokaw, mamunso koyonon pagantuluan edis, aiso denggi.

Ya, tapi kalau mantap kapelan segi nombor 2,896 na pada manam kes sa denggi. Anak keruput ida paguntakon sa bagi sem dat minggu epidemiologi ke 2 na pada matalu mantap aditi tahun. Ya, tapi kalau mantan pengintaban dila anak yang kawas 5.4 pihatus nong piagalan 1,905 akes ida timpu dit mi bagal untuk tahun dot nakatalim. Ya, temen ko Menteri Kalidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Minabaros 5 watas dit pinapa surat dot ginomu kes bobos takawas ida pagun dot ko kampai na iti kota Kinabalu tawau sandakan pinampang omputatan. Nabaras daw ila antak dat pinapahimagon diti pamaramayan tadaw denggi ASEAN at tadaw malaria som pamagunan kabansan iti ababayan dat mitatabang teka gotong royong mega kapihon dat diti jelajah agenda National Malaysia Sehat ANMS nayatan Sabah ida Dewan Community menggatal antak ditadaw dat abayno. Ya, tapi ni ko mantok adilo nga kiguna to ko manalab aditi terul dat denggi kaya tapi ni ko mantok kapelan tapi ni ko mantadit kaapat datulan dat kaisa aditi tahun gisam katuru datulan dat kaanam aditi tahun 2000 dona pada manam angan nakaruput aditi kes kinapatayo nawit aditi da aditi terul dat denggi tapi ni ko asagi numu dat duo noha pada mata lukes. Nanuhit labi kiguna tapi na ikaw nga manto ko barisiay iti pasarili dat nuridi alinaminan tako idsuang teka idlabus ya antok dat abana ditinga kamuyin dat iti ko ngayatawan tako na po nga aruhay dat rumah samam aruhay kamuyin dat magadaw no asagub-sagub at kinayanan amila nakapangunso ba diti kapag ano rin di ka kain kawasan na ginumo dat nandoy lalabi pa iti nandoy dat edis kita pinaykaw magyampay to ka mamunso diti tiyanan pagantuluan dat nandoy dat edis mantok dat manalab teka manaribaw diti terul dat denggi. Batam na ikaw sining manta di Robby Angkangon iti pasun ko kaditi kano kinong hot to ko.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tadau menoluat rahas soal pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan soal pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumbahan menoluat detraha om negi pepengkawas ko perimanan tulun ginemuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingelig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan naya tansom pemugunan diti man buruano dot Itali it man papanaho hilo idrop. Apa maramayan aditi ki hontalon dot mengunsikot mononoluod raha iso tutungkap it minangano kehupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadual kimpin menolod raha manau-panau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Assalamualaikum jam khopad sumang data jam khopad rohaina jam khopad apat khopad minit ada tatuang ya pansika kumada kayu di takakal pamakinangaw am tumanu di tika selimbahan na tako ya temeniku suap atadaw data kaiso akamayan dat gumuli na dikagu iti tanganak dat mangay sikul anong akito iti jam da bayan at iti nga jam miririkat na jam ko permiso kumendat kumadit ng anak si kul nga kumendat kodop na dati antak na timpo diti kumendat antak na tadaw dati swab ang gumuli na di kagwiti kaparagatan adat sang adaw at ikamaniki dat tadaw kumendat may pata dat ang anak may sikul. Kami yang dat anur di sepung-sepung dat atau mungak da suap kyo ya temen kau sebagai lang dat suma dia met Malaysia pinapagirat di kapalambusan kapailan kangayatawan amiti panan sunudan dat kapagulo kupad aparinta agency matulon na ginumuan. Amanta ka pailan tapin ako gisam tulan dat ako anam diti taon doon na ribu doon na paramanam. Iti Met Malaysia teka iti kaupisan Meteorology Malaysia pinapagirat labi turun hapad iti kamayat sesi ka pailan mitingan ababayan papahampit diti pangulunan karedat iti kangaya talasu akaring idnayatan kabansan pogun watas.

Yeah, tapi ni kau ilan nak main dat anu ready? Nunu di nak agirat dat met dat kopisan meteorologi Malaysia. Mana kita tahu nga? Api rongau tak kau iti main dat kepailan dat tawan. Yeah. Mantok kepailan tapi ni kau main di kopisan meteorologi Malaysia. Untuk di nuridi atau tuang di bayno hiti ida paguntok ko nga asunungat ka ngayatawan dat anak karuput akia tabi na ikaw. Maya kasalimban TV 1 untuk dat bayno hiti tabi na ikaw nga katanod akon ka TV 1 kasalimbahan dat asukan asukan RTM nga katanod to ko diti evolusi juara kaditi. Mata mereka sinding na sumusot manta di Jeffrey Anjuman Tangon. Manta kau pusan kenaw kinong hato ko.

Manugbuang kakatahon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Ya tu mereka sang tak jam dah tak kumat lu. Aman tak kapelan tapi mereka pada di jam ke permisa 5 minit ada tu tuang. Ya itu pasan manta di tapi nai do maring pepongkap aku ma di antiku yondoi surinah misa sendoyan mantad kampung Bungaliu Kota Belud ya kalansanan dot korongau iti nong kapan di do maring miampai pasan sesenongan do kayu hina kampung kaditi.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna apa ngakon ke tanggungan ada tinungan susemangut terkona itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matoh om telinga dia lah. Perputa tebabayan dit au o senang in ponong kawegan Sabah kumades kom id numur usung walu siam walu enam talu iso walu iso teka mayarat WhatsApp kusung iso iso enam talu talu iso iso kusung turu teka mayat maritim Malaysia idmas siam siam siam miampat eskom om maritim Malaysia paningali ketengaligan paguan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dari kisem dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam dunia pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dari selinai 5 pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan negi bentuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selinai 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain lagi kawagu saran 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Italy, instan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatanod itoon 2022. Damatila New Zealand, kuasa wagud Oceania, nasilid tinimuhan kapagulo, nakasuang misandikat mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mantok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tanudan ko duunapodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nomor 4, Kelim Pupuson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan mali jerah 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramayan mali hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Untuk kepada melima tulan keenam, ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hopad masjid nepili id okoyonon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada menam tulan keenam, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400 apat nepadam turu Om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepadam walu id masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam, ababayan hijrah Edward Mokosusu Hospital Kon 26 Tanganak Sabah Likas Kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontok penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam aditi Tadau Kotolu kontak penegi Kaiso Muharram 1448 Hijrah ketimpun jam Koturu Kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemaramayan Mal Hijrah nayatan pogun Sabah 1448 man poi magana dimalohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman malohingon tagaya pogun Madani dihayati, ummah diberkati.

Apa idingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, mentok paganakan kokusan. Otopat mo penukadan poros. Idupustama mugawit kemas syurga, idupustapa home pustimpo.

jamban naswangan kapam tandas awam kaluayan dungangai. Masalok magalung ra kaluayan ra jamban naswangan. Masalok magalung ra kapasawan nano bomon mangkuk ra jamban malupus pakuanon. Kalung palusay ama pajamola jamban timu kalo lubaton. Sauk takau ra mamagun ono masalok mangkararakanoy matang kapam tanggung jawab. Jamban naswangan kaluayan takau nang.

dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan pemahunan rondo pokot nu perintah apa singkot ra industri sukan ondo torono amundut ra rakyat nu Malaysia mayara activity sukan dasar sukan negara umas intra pahayaman inuma nu perintah mayara NGO dan sukan majelis-majelis sukan usul pengupasan nasawatan kawinu ilo ondo nasungkai dasar sukan negara minal radongo peraribulan dan bulan kesak 1900 siam ngoperambalu ondo nasaukra dasar sukan kawita.

Pahayayan ralu tirik rapahut. Kuliamos lu tirik. Lampung. Kenapa intok kino ika hunan ra buoy nusan jam rasain muyun Lampung. Icebox. Lambatin anu kavra icebox. Ekon. Man muyun mansinu ekon ra lolot du dongo param apat suku dongo param onom darja Celsius. Aka pandai kaki, tukir muyun apatun ra mansi rondo darja Celsius hondo ra ruangon pamahunan ralu tirik suang opor piatus. Silikaran. Sungai Yorona Tonor Noyora Silikaran bulin muyon dra butul panas. Ha, hitu kukula pakuan hayai ralu tirik onda pakuling rasuang nubil bayarin muyon dra tukir nubulan.

0: Atan kula nitakau mampili rakanon untuk mapaligar ritakau kon lagi tio. Kabalu mangakan rana salinut akanon, pentukun suang ru akanon ra imbur ru inan takau, kapam activity physical takau. Pilihan diet untuk langkai rapaibo am kekacang, lomok am kolesterol untuk kalama suang, am nyak iruruin gula am usi relalom akanon. Kaswangun akan raki kinawa am sayur-sayur. Manginom suang onom suku balunganggalas timu songrau, am arwon akanon no, monsoy akanon. Mempilih rakanon ono monsoy, aratino, nampilih takau kayakan ono matanda, monsoy am manigat.
1: Wow!

0: kada kasusa, kada opusok pamusaban, nga pon siko ginavo miyang paidagay tomoy mo, ikaw sa imbaan bos kadazan, no ikot binasi o suwaw tomoy mo.
1: Mimpadu na po na ahal to ponsol kabakasan sandi. Kabasa to ko, mamihi mimpadu na vaig to sugit, to vaig tabang. Tududuwa dino, kivak bosyan dino. Mimpadu miyampay vaig to sugit. Kapapahig kang katanan tinan. Kapapahidas tinan om pamusavan. Kapangingkuhang agak pamusavan. Om, mintamong kabakasan tabut om kuhit. Namot mimpadu na vaig tabang. Papawasi kohuzungan za. Popohomi tonsi tinan dino kokodaw. Kopoivad insomnia om au kodop. Om, mengingkuang topiumanan agak pemusawan om obin tumongom. Mimpodu, tonudon mentok kabatasan.

Pasovon o tuhun ginumuan do au papabal kopoihan iau o tepot toi kopoihan popompit ahal kotinoan agama om institut laja toi 3R na dadi kahasanan idsibo section duwo tahu-tahu akta kopibasan om multimedia ikawasa dandaun takawaskozo himongopod ngay bulinggit toi talungku toi duduwo dino. Paluputon o kapayhan ko gompit 3R kumadid MCMC maza WhatsApp id numbul iso iso onom duvo duvo iso onom duvo onom duvo toy email media social at mcmc.gov.my.

0: কাছে আসুয়াও তোমায় ম
1: to be homos vampire dj den dot saba bfm kosohimbaan boss kada zat hoikot ginasi
2: Dibaino jam ko nom dongo suva bit pogun toko tebenai ko ngabi kopi posian no dongo suva kopi posian bago miampai doi koso himban bos kadazan nai kot binasi oswal to moimo tadau baino ko pada mimo vohaniti ko onom tahun dubong ibu dubong pada monom tadau ko iso Hansa na vasi kina posikan nom pain tahun dak no do tumaku vang do ko posizon ko pavago do it tadau ko pavago diti Tanau bayi nomen pai kuda gaizo Dennis Primus gisom jam ko si zam dongo subam. Otoho dan toko kumada minamangun tapi nai kani tu minanak toko da kesifatan bagu di naikot binasi da tanau bayi no. Sunung tu kota guvang da ununo popongin naman. Napa tatapon na paginabo. Tu ingka naid keposizon diti da namot naid pemogunan kamay di. Dahil nombor kon pangabit tim puditi tumunda do menepenai da babazan po ampus tadaw bay no dahil damin potoy dahil tindahanon potoy da pakazan may kalaja umpapatod tanak may sikul kasahimban bos kadazan tambahot diazu pihi diazu kinongon diazu daungo subab diti Dadi may daaw ambanan tabinay ko itimpo na jam ko nam diti paguhi o nga abalit pagu na jam ko nam tong panminit do nga subabitihi san ku jesu miyampay da hozo nga vi magisusut hozo da kadasan kapag ho isa pagangatan man tadi Reyna Milus sagigi sa misampu susutanon kada kamakohodong di Juliana Andreas sa mi El Island Modilik sahozo meningkau kahigkangan datinan dong sebabiti sutanan hazo dina da pongo hazo di Juliana India semelen majilik rock and roll kano rock om roll Roger Leon man bos kada zan naikot binasi osuau temaimo

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: PM, especially for you.
1: Kasayimbaan, Boss Kadazan, manak diazu kapoyha.
2: Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
3: Olwo tatahanan om au avasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikot don om olwo tantologukan.
3: Wah, avasi tepiumanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadaytu.

Awal Muharram tay ma'al-Hijrah, kaandaman dekinan takan tagazo kapapanan din Nabi Muhammad mantan Mekah kuma Madinah. Hang pembeda papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miaga do pepegiat pisaan umah mazapio binizan om pepegumu do kubasan sunat moi do kanu tingadan. Kotobian ma'al-Hijrah mantan RTM teman setia Anda.

0: destinasi Asuau Tomoimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Hah, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan nogi, megano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.